0: Vi har gått en hegre fansas hattare. Lov dem ut i det ordet, enkelt oss avta her kommer oss kvist noen vis. Dette?
1: Ja, det. Lov på buruer akkurat, enkelt oss avta her kan nettå makki. Mordar vegen, lov på buru arafa hore, enkelt oss bebe for noen vidal ve, ulle ve var en noen.
0: Kone kone kone kari ulle ka bel minvane, dette?
1: Ja, det er kvist dette. Av med na zana ja, gulif. Asalaamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Zana? Hada, ettere gole kaha gotu kaha, getere edetta tilo bane.
2: Ah,
0: bera.
1: Zana, avgona mi idekki vahakya de ettere ega kike vidal vani. Mi safta erukan kudo maki loiba buru arakam etto. Zana, avgona enge mi vahak inge to diri ule e veri safta erutane gotu ka bevo ma farudi gotu kura vidana kantata ki kubaya he.
2: Pertama sama amil safta erukan. Amil safta erukan ham eme pertama iskan den jehen. Ia fahu gedo den magumati diri ule besi do.
1: Ya.
2: Pertama is kudin na dakya den vi riti namuna. Ni magumati dairu gus icce kala fis ni kotal kolmi haru mirasugo.
1: Nah, rakalu ke awal mungkin ke kaum muka kangkang kurang bawa ke bunyi deh, mesti bi awal mungkin bunyi lom karnye ke merangkalu awan. Ia terama ek ke bunyi berani tak?
0: Ada awal mungkin tak berhenti sahdi mungkin.
2: Eh, kadem bawa je ke kaldi, mungkin mesti kau mesti orang ke kantar tak kurat ikannya ke mungkin mesti kurang.
1: Ya, ada awal mungkin kurat.
2: Ia sebenarnya misalnya kapunan ras panne, tu ras panu guna na wara bea wara daspi muna ni thaga. Ek ke ecchi hiala daspi muna ni. Ekamuk eh hiar kurani.
0: Ya, alung ekar riet na ambra gendang komus kahal khas kami kurang.
2: Ambra gendang dekoy ni aku sama khanne kom filo macam ni. Nihar ekal ma berm niat ma guru nukhe sehar itu ane ranggaluan. Ekar air gobi aku nana passport sekal ni. Siapa orang nala kuni kahal aku ni mungkin beri kuma.
0: Zana nihar ma fasih awal ni kafe kanu nene follow mes jehan kuriya ka deng lepas deng kahar ni ta.
1: Zana awal ni iman deng kuriya ka kadem iya ka inna badar uges mihun badar. Badar kane engke fatihu egedor kuni kahal a fornani kene to. ඒවාගේ මීහුන් දෙනගන්න
0: චෙක් ලිස්ට් එක එබැ වුණේ වී මිහාරු
2: ඒවාගේකන්
1: කොමස් මියකු දෙනගත්තේ දොත්ත රාණ
0: ಅಡವಾಲಮ್ಮ

0: Favori, favori, yallah favori.
1: Kallabi? Bala, kit tabi kiti roni. Hindu mu hindu na kiti halil davani ma barko.
0: Favori. Rasha fikir mule gote nege ta. Regan weiro, rangalat tibi ta bayaku. Mihar mi dunia kuni. Mule rasum. Eta bayaku maru benci. Eki gege, maru mi honge ada devis nege favori. Mule rasu kawani, rui ma hitam.
1: Siapa? Eta bayaku maru iye. Hari Rega, Rega, ziarah masih pernah biar birveri sura. Ini hamai musibah. Eh sumpah kan mira sange di mami.
0: Favori. Deh mira saku, diri udah bekerja nentenu. Mulai rak, ekong halaku ini meni enu.
1: No no. Deh mira saku, emel bagus tu kalau kos mande nu kerewen. Miki insan udah diri udah bekerja nentenu no mih.
0: Hari.
1: Aharu mira saku faham. Libu no ecing ipeg, orang ikan garaga, haru mira dukur dah.
0: Hingga hingga amarna,
1: awak. Purana saya mukar berani aje ni mira semua faham.
0: Hingga.
1: Thayyar oleh kat dah.
0: Taring
1: kalau garaga furan hingga.
0: Kupah usen furan me.
1: Haru mira bami aku garaga furan.
2: Mee tuh tuh mati dekik wewah ke, mika mugi hagi geng emberanggalah adi hodi fenne. Ennam is ebuna ziyare adives irshuka hurikam gabuneve maafuttaki miharu kha fatuluga mihun diriule rattahuge tereng erra mirasha maafushi mi namun nandevuni ihu evela duwaswaru rashuge malamati ga ra washayagen hedifawa kaanigastahuga maata foli fennan hunnaati daturuverin maafushi ki aulumu kama buneule mi miharu rajye ga guest house viafari emme fula kon hinga erra Mi drama liumuga alugandu aslakabeli Maliku Hasanbege huwadu daturu mi liumun libunu maulumatu aslakabalage. Drama kulumuga baveriwi Hussein Rashid, Ali Hasin, Nafiza Abdi Rashid, Aziza Farooq, Adi Maryam Sahama. Drama liye ufadda ekulawali alugan Aishat Naima. Assalamu alaikum.
3: Evela.

0: Mamma, alagun main mana adi itu rakia wang. Tiwa aku bunyi mamma orang ufa aje.
1: Bapa memang tipe daripun ke kiau mak kurang je, kombi kami kurang tak jara. Apa des bapa ya mamma aku rau, memang ke daripun ke kiau agam molomi hakam.
0: Ira tak kurang biar alagun tiu mih furi hamak terena.
2: Biar gadi, habis rohatur kudu fana ramenit. Ada somen tiagendawni, diberi rancangan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dewi Raja garu ke emeh ayah hundirina barangu faaveri barat bajuveri bagut kolakung ini demung atu gai faa misal slagami hafta ke program ayah kiusin badal kolli argun Nafis Abdurrashid. Adi argun mengge mi program mi khasa kurani mustamau gule nukuludun terikang huri mihunge halata ayah kiga emihunna kuriya diumang huri fursat tauge wahkaya emihunna kangkang fasihah kurma magfahi kurumge gutung argun mengge mi program kuriya migendani. Deng algun mengge mi program khasa kulla iruga kome haftaga program ges khasa maulua kam wahaka dakkamu midani. Migotum mi haftaga program galgun men wahaka dakkamu dani maulua ki nukuladun terikan hunna kudinna khasa kutiga muamalat kurumge hunarutang e kudinna dasko dene goita ka gule gotung mi adge program galgun men wahaka dakkamu dani. Mi haftaga program galgun men wahaka dakkani nukuladun terikan hunna kudin nang e kudin ge muamalat kurumge hunaruta dasko dene goita ka gule gotung.